0: This is your student radio station, URF, broadcasting from the heart of Falmer House.
1: It's Indonesian time!
2: Suara dari Sussex bareng Krista Utami
1: and Windy in Brighton. Masih di minggu-minggu pertama kuliah di Sussex, hari ini kita akan bahas beberapa tips and tricks berhemat di UK selama jadi student. Karena minggu-minggu pertama gini biasanya duit paling cepat bocor ya. Belanja perabotan, makan di luar, jajan sana-sini.
2: Bener banget nih kak, apalagi kalau masih ngitung semua pakai rupiah. Kayak auto convert sekarang kursnya 24.000, 23.000. Bakal lagi terus nih. Makanya hari ini kita bakal bongkar beberapa tips hematnya, mulai dari belanja makanan, perabotan, baju, dan lain-lain.
1: Yoi, betul banget. Dan buat kalian yang punya tips hemat sendiri, jangan lupa share langsung ya cerita kalian ke @suaradari.sussex buat kita bacain, atau nanti kita bisa telepon langsung.
2: Benar banget, jangan lupa ya sekarang yang lagi dengerin, dikeluarin buku catatannya, bolpen, notes-nya, karena setelah ini kita bakal bahas setelah lagu-lagu

0: Balik lagi di Suara dari Sussex bareng Windy dan Krista. Oke, hacks pertama nih buat students yang menurutku lumayan penting ya, karena ini adalah kebutuhan sehari-hari, kita harus membahas tentang food hacks.
1: Betul.
0: Apalagi kan aku tuh ngerasa kayak waktu di Jakarta tuh makanan tuh kayak gampang banget, karena aku tinggal di kampus waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Waktu sementara dibandingkan kalau tinggal di Jakarta tuh makanan tuh kayak tinggal turun aja ke lantai satu gitu, ke pagar belakang tinggal pesan nasi goreng gampang banget gitu, loh, murah gitu. Yeah. Jadi kayak makan tuh nggak pernah aku pikirin sebenarnya kalau di Jakarta, kayak ya udah itu afterthought aja, nggak perlu di plan gitu. Tapi setelah kesini ternyata beli makan aja tuh harus direncanakan dengan baik gitu biar nggak boros gitu.
1: Karena
0: kan
1: mahal banget ya buat seporsi nasi goreng di sini.
0: Seporsi nasi goreng di sini malah lebih spesial gitu, spesialnya spesial banget. Jadi ya oke lah, bukan mau bahas nasi goreng, tapi kita bahasnya mulai dari mana nih, Krista?
1: Jadi yang pertama menurutku ada in-store discount. Jadi pakai membership gitu dari supermarket. Ada co-op membership, Tesco Club Card, atau Nektar untuk Sainsbury's. Nah, diskon-diskon ini adalah diskon yang sebenarnya nggak butuh status kita sebagai student. Jadi kayak tinggal daftar aja gratis pakai email, bikin akun, dimasukin ke Apple Wallet, atau di screenshot aja QR code-nya, dan kita bisa pakai dan bisa menghemat beberapa pound dalam sekali grocery.
0: Betul. Biasanya apa? Kalau bukan hanya murah, kadang juga bisa jadi gratis gitu kan. Yeah. Terus buat yang student wajib banget untuk download aplikasi namanya UniDays sama Student Beans, karena dua aplikasi ini bisa kamu masukin ke HP kamu gratis, install di HP kamu gratis. Tinggal daftar pakai email kampus. Terus nanti bakal banyak harus verifikasi gitu kan status kamu sebagai student. Jadi nanti setelah di verified, kamu bakal banyak dapat diskon student, termasuk buat ke restoran, kafe, sampai delivery makanan. Dan kalau nggak salah mereka juga ada diskon-diskon buat kayak toko-toko baju dan elektronik gitu loh.
1: Iya.
0: Dan apa, tiket rail card juga di diskon situ katanya.
1: Oh iya, bisa
0: yeah,
1: ya.
0: Betul.
1: Aduh, nyesel banget sih. Dulu aku baru download itu lumayan telat, walaupun aku sering dengar kayak, oh UniDays, UniDays,
0: iya, aku juga.
1: Tapi sayang banget telat. Jadi kayak baru mau belanja gitu, baru search, ini student discount. Misalnya
0: udah kebeli,
1: tokonya student discount, terus kayak oh udah kebeli.
0: Udah
1: dan
0: kebeli, betul.
1: Ternyata ada student beans, bahkan ada beberapa yang discount yang aku bahkan udah download, tapi kayak aku nggak ngeh kalau ternyata dia tuh diskon di
0: betul,
1: student beans.
0: Betul, betul, banyak banget
1: guys.
0: Ya. Jadi kalau di sini sebaiknya jangan buru-buru belanja, sebaiknya cek dulu semua sources ada diskon apa kagak gitu.
1: Riset dulu, riset.
0: Riset dulu. Tapi balik dulu, Krista, ke ini kali ya, ngomongin soal in-store membership di supermarket atau grocery. Itu memang sangat penting banget karena di sini jarang ada pasar, apa sih, pasar basah.
1: Pasar tradisional.
0: Pasar tradisional.
1: Pasar basah. Apa sih, itu stereotype banget loh.
0: Sorry, maaf pendengar setia. Kayak apa ya nyebutnya, pasar basah tuh kan maksud aku tuh kayak yang jual daging dan sayur gitu,
1: masih fresh gitu.
0: Iya, yang fresh
1: gitu ya.
0: Iya, kalau pasar kering-kering tuh kayak
1: udah di pack gitu.
0: Ya udah di pack kayak bumbu-bumbu gitu loh, kayak ada dua section di pasar, yang satunya basah satunya kering, kayak gitu aja sih di otakku. Mohon maaf,
1: istilah baru buat istilah hari ini.
0: Anyways, jadi kayak itu sangat apa ya, apalagi buat yang tinggal di kampus Sussex, kalau tinggal di akom kampus bisa belanja di co-op tuh kalau ada membership sama student beans.
1: Iya.
0: Dikombinasikan itu diskonnya makin murah banget gitu loh. Kamu pernah cobain enggak?
1: Aku enggak pernah lagi karena aku jarang belanja di co-op, karena co-op kampus itu mahal menurutku.
0: Betul.
1: Jadi aku mending seminggu sekali ke kota, ke Aldi gitu yang lebih murah buat dapetin makanan gitu, atau bahan makanan.
0: Iya, tapi co-op kampus adalah harapan kita satu-satunya kalau tinggal di kampus. Ya anyways, itu kayak lumayan sangat-sangat membantu sih, apalagi buat teman-teman yang mau hemat dan belanja banyak sekaligus gitu. Jadi penting banget punya membership-membership ini. Terus ada lagi gak sih, Krista, yang penting untuk diingat kalau kita lagi belanja di kota?
1: Belanja di kota, jangan lupa tanya di kasir guys, do you have any student discount? Karena mereka tuh bisa jadi punya beberapa diskon yang memang kita tinggal nunjukin student ID aja dan mereka bakal kasih 15%, 20%.
0: Betul.
1: Atau 15, gak tahu deh berapa, karena kadang itu tergantung staffnya. Kalau misalnya staffnya itu baik hati dan ngeh kalau kita tuh student, mereka bakal tanya kayak, "Ayo guys, student."
0: Iya, betul.
1: Baru nanti baru dikasih student discount. Sedangkan ada beberapa yang gak kayak gitu,
0: diam aja gitu kan. Iya.
1: Aku pernah ke toko X, gak usah disebut tokonya mana. Ada aku sempat kesana beberapa kali, dan waktu kesana pertama kali aku nggak tahu kalau ternyata ada student discount dan aku bayar full price. Terus aku kesana lagi untuk kedua kali, tiga kalinya, dan staffnya itu udah nge kalau aku student dan ternyata ada discount.
0: Akhirnya di offer kamu discount.
1: Iya.
0: Wow. Padahal kamu, dia nggak lihat muka kamu yang seimut dan semudah ini tetap nggak ditawari student discount ya. Itu staff kerjanya kurang bagus itu. Aku nggak suka sama toko itu. Tapi ya benar sih, kayak mungkin kebiasaan kita ya kalau nanya diskon tuh kayak agak malu-malu.
1: Kayak gengsi.
0: Bukan
1: kayak
0: hanya diskon, di sini tuh kayak kalau lagi belanja literally sampai nunduk-nunduk buat ngecek harganya yang kayak mana nih lebih murah gitu. Mana nih yang diskon? Ini gue bakal beli yang diskon. Kayak itu tuh bukan fenomena yang terjadi di student aja. Jadi sebenarnya banyak orang lokal di sini juga kalau nyari belanjaan tuh beneran dicari yang diskon gitu kan. Karena even mereka, aku dengar-dengar mereka juga ngerasa kayak wow, harga-harga tertentu kemahalan gitu loh. Jadi mending cari yang lebih murah. Jadi apalah kita gitu kan, international students, gak usah malu-malu, tanyain aja, ada gak nih diskonnya. Terus kayak kejadian kamu, aku opposite-nya. Jadi salah satu kafe yang aku pergi lumayan reguler ya, kayak lumayan sering lah, aku sering ketemu sama baristanya. Terus kayak aku sering nyapa kayak hai gitu. Satu hari, minggu lalu aku pergi kayak buru-buru gitu karena aku bilang aku mau ke kampus. Kayak aku mau ke kampus nih, antriannya panjang gak? Dia kayak, oh enggak kok. Terus dia bilang mau apa? Pesanlah. Terus dia bilang, oh berarti kamu student ya? Gitu.
1: Berarti kamu student.
0: Oke. Siapa kasih? Aku cuma dengan, iya. Soalnya kan belum officially lulus ya, jadi masih student.
1: Masih student.
0: Masih student. Jadi dengan senang hati aku menerima offer student discount itu. Jadi teman-teman, dimanapun kalian pergi, pastikan kalian tanya ada student discount atau enggak ya. Karena enggak ada ruginya nanya gitu kan, dan enggak usah malu gitu. Paling juga dia jawab ya, sorry kita enggak punya gitu. Dan ya udah gitu kan.
1: Iya,
0: either pay full price atau kayak bilang, ya udah deh enggak jadi. Kalau kemahalan aku bilang gak jadi.
1: Harus gitu,
0: tebal-tebal muka. Orang-orang juga paham lah kalau di sini memang lagi masa-masanya berhemat gitu. Terus tak ada lagi nggak sih trik lain buat dapat makanan yang murah meriah?
1: Aku ada nih aplikasi namanya Too Good To Go. Dari namanya aja udah Too Good To Go kayak sayang banget nih makanan kalau dibuang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mereka ini ngumpulin beberapa restoran, kafe, atau bahkan ada hotel loh yang mereka sort gitu ya, dan mereka jual magic bag atau surprise bag ini setiap mungkin kayak beberapa jam sebelum tutup.
0: Oke.
1: Misalnya kayak ada beberapa kafe tutupnya jam 4, nanti jam 3 mereka bakal kayak jual beberapa bag yang isinya pastry-pastry atau makanan yang gak habis di hari itu. Tenang aja, ini bukan makanan basi, bukan makanan expired. Itu cuma too good to go aja, kayak sayang
0: banget kalau dibuang.
1: Itu masih betul, bagus betul. Dan gak tahu juga nih makanan mau dikemanain, mungkin untuk staffnya. Dan mereka juga jual dengan harga yang murah, jadi kita bisa dapetin makanan itu dengan jumlah yang mungkin lebih banyak tapi harga yang lebih murah, tanpa harus beli regular price atau normal price.
0: Betul
1: gitu.
0: Ini bagus banget sih.
1: Iya, itu sebuah inovasi yang sangat sustainable. Ini awalnya di Europe, dari
0: gitu ya,
1: Sweden kalau nggak salah.
0: Oh gitu, keren banget sih. Karena setelah aku dengar cerita kamu, aku jadi keinget kalau aku pulang mall malam-malam. Pernah nggak kamu lihat kayak orang beres-beres toko roti, terus semua roti-rotinya dimasukin ke plastik, sampah, plastik sampah. Atau kayak aku tuh pernah beli donat gitu, kayak aku pengen beli donat tapi dia udah mau tutup tuh 5-10 menit sebelum tutup. Kan jam 10, terus kayak aku datangnya kayak 9.50 gitu. Aku bilang, aku mau dong donatnya. Dia bilang, sorry kita udah tutup kasir. Terus aku bilang, ya udah, aku minta aja. Emang udah gak tau malu sih sejak di Indonesia. Terus aku bilang, tapi itu donatnya masih ada, kayak bakal kamu kemanain. mau dijual besok kah? Dia bilang, oh kita gak jual besok. Ya udah aku boleh minta gak? Pengen lagi, pengen banget donat. Terus dia bilang, gak boleh, kita gak boleh kasih. Dia bakal buang donatnya. Kayak, wow.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget gitu kan. Selain aku yang dengan tidak tahu malu ini suka minta donat, kan aku pikir banyak orang di luar sana yang pasti bakal sangat bersyukur ya, yeah, mendapatkan donat dan makan roti-roti ini secara gratis gitu. But
1: It is what it is.
0: Dan mungkin ini bisa kita lakukan juga kali ya di Indonesia,
1: yeah.
0: Hopefully soon. Gitu kan. Jadi kita gak perlu banyak punya food waste lah.
1: Bener.
0: Di situ. Jadi itu salah satu upaya pemerintah sini atau di Eropa gitu ya, yeah, untuk mengurangi apa food waste gitu. Keren juga.
1: Dan memang biasanya beberapa restoran atau toko roti gitu, dia di last minute, mungkin kayak 15 menit sebelum tutup gitu, mereka bakal kayak diskon habis-habisan, diskon gede-gedean buat betul, clearance makanannya kan. Nah, biar kalian gak usah standby di samping restorannya, di depan kafenya berjam-jam, kalian bisa tinggal beli langsung dan nanti kalian pick up di jam-jam tertentu gitu.
0: Oh gitu, bisa, iya, ya, keren banget.
1: Iya, dan itu banyak banget, ada kayak kafe, habis itu ada restoran sushi, karena kan sushi itu harus fresh ya, jadi kalau dimakannya akhir hari makin mungkin masih oke, tapi kalau dimakan besokannya udah nggak boleh,
0: udah nggak boleh, jadi dia tetap dia harus jual-jualin di akhir dengan harga lebih murah,
1: lebih murah gitu.
0: Tapi tadi kamu udah jelasin belum ya soal magic bag ini, isinya kayak
1: Karena itu makanan yang sisa di hari itu, yang belum terjual ya, bukan yang sisa tapi belum terjual di hari itu. Jadi kita gak bisa request gitu, gak bisa pilih mau pastry, rasa coklat, gak bisa.
0: Jadi kamu gak tahu bakal dapat apa gitu.
1: Gak tahu.
0: Wow, okay.
1: Dan itu kalau di kampus ada lumayan banyak ya, di cafe deket Ashdown itu dia juga ada tugu-tugunya. Di Tortilla, di Eat Central,
0: aku tidak tahu hal-hal seperti ini.
1: Iya, jadi dulu aku pernah waktu first year, aku malam-malam craving banget makanan.
0: Iya.
1: Terus aku ngecek tugu-tugu dan dia jual kayak boxnya tortilla yang mungkin harganya normal itu bisa kayak 9 pound, 10 pound
0: serius?
1: Atau lebih. Dijual di situ cuma harga 4 pound dan itu benar-benar masih kayak masih
0: fresh
1: baru
0: dan banyak.
1: Dan banyak. Jadi kayak satu box itu bisa buat makan 2 kali.
0: Iya,
1: dan
0: betul,
1: itu worth it banget guys. Kalian harus coba.
0: Itu juga sebenarnya salah satu hack juga, aku tuh suka compare harga sama ngeliatin apa size porsinya.
1: Iya.
0: Karena ada yang kayak mahal tapi porsinya dikit, ada yang kayak harganya kayak okay, dia mahal tapi porsinya sebenarnya bisa kamu bagi 2 gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi bisa dimakan 2 kali. Jadi bisa lebih worth it lah ya.
1: Iya gitu. untuk makan di luar ya. Jadi harus mikir-mikir, ini lumayan lah kalau bisa buat makan besok pagi.
0: Iya. Betul. Oke, teman-teman, ini tuh kayak sumpah ini masih basic hack banget.
1: Iya.
0: Karena pastinya teman-teman pasti bakal akan melihat semua itu dengan apa ya, sembari mencoba-coba keliling-keliling di Brighton atau di UK gitu kan, bakal bisa lebih lihat lebih banyak lagi hacks yang bisa kalian coba biar dapat makanan lebih murah. Tapi setelah ini kita bakal bahas lagi cara hemat untuk belanja buat winter sama barang elektronik buat kamar kalian.
1: Betul.
0: Ini hal yang aku suka banget sih, belanja buat winter. Sekarang aku udah mulai mikir.
1: Padahal tinggal bentar lagi,
0: betul. Tapi aku udah mulai excited karena bakal beli winter outfit. Anjay.
1: Oke, jadi apakah ini sebenarnya tipsnya untuk Kak Windy?
0: Ini adalah brainstorming gimana aku bisa belanja dengan efektif habis ini.
1: Oke, kita bakal bahas setelah lagu-lagu.

0: Balik lagi di Suara dari Sussex bareng Windy in Brighton dan Krista.
1: Yeay.
2: Itu dia dua lagu requestan ya. Yang pertama Body Patah-Patah by Mas Ardi.
0: Iya.
2: Dan kedua dan Nafas dari Kak Eta.
0: Yeay. Kita salam deep banget ya makna lagu-lagu tadi.
2: Bodinya harus patah-patah dulu

0: patah-patah. Kalau mau lihat body patah-patah kita, abis ini lihat di Instagram
1: lihat
0: kita ya.
1: Instagram kita, gimana kita mencoba body patah-patah ini.
0: Iya, patahnya patah banget.
1: Motoriknya gak jalan nih. Jatuhnya kayak senam SKJ.
0: Enggak. Sangat lusi. Patahnya matah banget.
1: Kayak sambal tuh. Sambal matah.
0: Anyways. Tadi kan kita udah bahas makanan.
1: Benar.
0: Sekarang lanjut nih ke tips beli baju, outfit OOTD dan peralatan elektronik.
1: Iya, apalagi sekarang kan udah mau winter ya. Jadi mungkin kita bakal cari heattech.
0: Iya.
1: Habis itu coat, puffer,
0: boots.
1: Mungkin beli boots, habis itu beli heater elektronik kalau iya, yang betul. Di kamar enggak cukup.
0: Iya. Kalau masih berasa kedinginan gitu iya. Ya di kamarnya. Seperti aku, kamar aku dingin banget sekarang. Mau nangis.
1: Oke, kita mulai dari baju kali ya.
0: Iya, baju. Bisa mulai dulu deh, okay. Takutnya kalau aku mulai aku ngomongnya kebanyakan.
1: Over excited. Jadi kalau baju, kalian mau belanja baju, ada opsi untuk mendapatkan baju yang murah dengan kualitas yang masih okay, yaitu pertama di British Charity Shop. Jadi kalau di Brighton, di UK sih ada banyak, ada British Foundation, ada
0: Marlette,
1: Red Cross, juga ada apa tadi?
0: Marlette
1: ya. Belum pernah lihat, terus ada Mine. Habis itu banyak deh pokoknya kalau di Brighton, terutama
0: Oxfam,
1: di
0: Oxfam, baik ya. Banget ya.
1: Itu banyaknya di London Road. Jadi kalau kalian naik bus ke London Road Shops, itu beneran emang shops, isinya toko-toko dan kebanyakan charity shop buat dapetin baju-baju yang kualitasnya masih okay. Untuk kalian yang mungkin kayak masih nimbang-nimbang ya buat, yeah. Buat nyari baju. Di Hove itu juga ada di George Street kalau nggak salah.
0: Oh oke, okay. Aku itu, belum pernah sih yang ke Hove.
1: Iya, itu biasanya banyak banget baju-baju cold gitu, terutama yang masih bagus.
0: Iya.
1: Yang mungkin pemilik sebelumnya tuh juga sayang aja kalau ini langsung dibuang. Jadi yang mereka donasikan, apalagi uang yang didapetin ini juga mereka pakai untuk didonasikan ke orang-orang yang masih
0: organisasi
1: membutuhkan.
0: Itu. Benar. Jadi iya. Ini salah satu fun fact-nya. Mungkin waktu pertama aku datang dan mungkin beberapa teman Indo waktu datang nyebutnya juga masih nyebut thrift shop gitu ya.
1: Yeah.
0: Kayak ke thrift shop yuk. No,
1: thrift shop.
0: Karena di sini tuh kan thrift shop but it's a charity shop. Artinya yang seperti Krisa bilang tadi, barang-barang yang masuk ke situ adalah barang-barang dinonasikan, either barang lama yang milik orang sebelumnya atau bahkan masih barang baru yang dari toko-toko, kayak toko-toko sekitar. Kalau kita ngomongin Brighton ya, toko-toko di Brighton yang emang udah out of season, dia bakal taruh itu di
1: charity shop
0: biar keuntungan penjualannya bakal dijadikan dana yang didonasikan ke organisasi charity shop itu. Jadi kalau kamu lihat charity shopnya ada namanya, itu karena dia ada organisasinya gitu kan. Jadi dia bukan hanya kayak random name gitu ya.
1: Iya, dan itu benar-benar bisa dapetin yang baru. Aku ingat aku pernah beli rok gitu, lucu, terus kulihat beneran Zara masih ada tag-nya.
0: Betul.
1: Dan harga aslinya, dan aku bisa dapetin kayak sepertiga harganya.
0: Betul. Jadi kayak kamu lihat aja tuh banyak charity shop tuh, kalau kamu lihat kamu perhatiin baik-baik, masih banyak barang yang masih baru karena masih ada tag-nya gitu kan.
1: Yeah.
0: Dan ya masih okay lah buat dibeli gitu. Dan yap. Itu charity shop itu favorit aku karena hampir semuanya ada di situ, bukan hanya baju, barang-barang. Kemarin aku beli lampu desk lamp.
1: Oh iya.
0: Aku beli di charity shop juga buat kamarku, sama apa ya? Kayak gelas-gelas.
1: Oh iya.
0: Aku tuh kayak beli mug somehow semenjak pindah ke, enggak semenjak sih, semenjak aku tinggal di Jakarta juga aku suka beli gelas, tapi di sini makin menjadi-jadi beli mug-nya karena mug di sini tuh lucu-lucu gitu, karena di sini kan orang suka minum teh ya.
1: Iya.
0: Jadi gelas teh tuh pilihannya banyak banget gitu, dan di charity shop biasa harganya cuma kayak 1 pound.
1: Ih, murah banget.
0: Jadi murah banget gitu loh, dan bahkan ada set-setnya yang kayak wow, sayang nih kalau enggak dibeli.
1: Iya, ada piring, ada sendok juga masih baru. Dan biasanya mereka juga jual beberapa produk yang buatan mereka atau kayak mereka emang spesialisasiin buat produk mereka gitu.
0: Betul.
1: Harganya mungkin emang agak lebih mahal, tapi itu memang untuk charity
0: untuk betul. Organisasi. Jadi kalau kamu belanja di situ bukan hanya apa ya, sustainability juga ya. Jadi enggak meningkatkan demand on new clothing brands gitu, tapi juga kayak kamu pakai baju, beli baju yang barang atau barang-barang yang masih baik untuk dipakai, dan juga duitnya dipakai untuk hal yang baik gitu.
1: Betul.
0: Tuh, ada lagi yang namanya end of season discount. Ini favorit aku banget.
1: Favorit aku juga.
0: favorit kita semua.
1: Iya. Karena ini adalah cara yang paling oke untuk mendapatkan barang yang masih baru, masih official di store-nya, tapi harganya itu udah bisa diskon 20, 40, 50, 70% dari harga normal.
0: Udah miring banget.
1: Udah miring
0: miringnya,
1: banget.
0: Miringnya, miring semiring-miringnya. Aku ingat kemarin tuh kayak aku beli 2 jeans di salah satu toko di Churchill Square.
1: Iya. Yeah.
0: Karena diskonnya 80%.
1: Wow.
0: Aku beli jeansnya tuh kayak 7 pounds gitu. Yang harga aslinya tuh kayak 35.
1: Wow.
0: Gitu. Sama ada coat aku juga aku beli di toko yang berbeda, tapi karena lagi diskon jadi kayak yang harusnya tadi 40-an, aku belinya jadi setengah harganya gitu, kayak 25 gitu.
1: Dan ini
0: lumayan banget.
1: Diskonnya bisa didapetin di akhir-akhir musim tertentu ya. Misal kalau kalian di tengah autumn gini enggak sempat beli coat tertentu, tapi emang karena mahal.
0: Iya.
1: Kalian bisa beli itu di akhir bulan apa berarti November ya?
0: Yeah.
1: End of season autumn-nya itu. Yang bisa mungkin kalian beli dan kalian pakai waktu spring.
0: Betul. Aku tahun lalu beli baju-baju spring tuh di winter.
1: Di winter.
0: Betul.
1: Terutama kalau summer, summer itu juga diskonnya gede-gedean buat kayak baju-baju atau top-top yang lucu-lucu tipis-tipis gitu.
0: Out of kalian, season ya.
1: Iya, kalian bisa beli misal kayak summer ini dan dipakai di Indonesia kalau kalian habis itu Bali atau kalian stay, kalian bisa pakai di season berikutnya.
0: That's
1: dan
0: true.
1: Itu murah banget.
0: Murah banget as in like jadi worth it gitu loh buat dibeli karena full price-nya tuh mahal banget.
1: Iya, iya.
0: Apalagi ya aku ngerasa kayak ya ampun kalau full price mah aku bisa sebenarnya murah banget tuh lebih kepada aku ngerasa murahnya tuh harganya udah pas kalau aku beli di Indo.
1: Okay.
0: Kayak oh oke okay lah kalau aku beli di Shopee sama lah kayak aku beli di Shopee beli gitu. Tapi kalau gak diskon aku gak mau beli karena aku ngerasa bisa dapat lebih murah di Indo,
1: di Indonesia
0: gitu.
1: Dan ini kalian kalau datang ke store-nya kalian jangan langsung ngambil baju yang udah dipajang di depan. Kalian agak masuk belok-belok gitu untuk nemuin rack-nya ya atau kayak hanger-hangernya yang isinya baju-baju clearance.
0: Iya, tulisan clearance gitu ya.
1: Kayak ada yang tinggal stok terakhir atau dari musim sebelumnya.
0: Betul, banyak sih.
1: Iya.
0: Dan mereka selalu ada gitu kayak rack buat clearance itu.
1: Iya.
0: Dan kalau kamu lucky you can always ask kayak masih ada enggak size-nya kayak gitu gitu dan mereka di sini biasanya helpful untuk kita nemukan apa yang kita butuhkan. So it's very very good to find those end of season discount. Sama, tapi kayaknya dari semua hack belanja ini kayaknya memang butuh kesabaran dan strategi dan taktik gitu ya.
1: Of course, karena untuk mendapatkan harga yang murah banget pasti butuh effort yang lebih dibandingkan kita langsung datang ambil beli.
0: Nggak boleh asal beli gitu, betul. Nah ada satu lagi nih yang menarik. Favorit aku, favorit kamu juga
1: nggak? Favorit kita pasti.
0: Ini favoritnya Eri, favoritnya Eri juga nih. Kalau dia ada, mungkin dia ambasadornya brand
1: bakal,
0: ini.
1: Bakal mempromosikan dengan sangat excited. Mungkin bakal nyediain link juga buat orang-orang pada download ya.
0: Betul, betul. Kalau kamu mau info lebih lanjut, nanti bisa tanyain ke Eri. Tapi mungkin sekarang kita bisa share dulu apakah
1: aplikasi ini.
0: Aplikasi ini.
1: Jadi ada aplikasi yang namanya Vinted.
0: Vinted ini Vinted adalah aplikasi yang kayak WOW banget buat aku nih, wow gitu.
1: Iya, kayak harusnya ada nih di Indonesia kayak gini.
0: Harusnya harus banget ada di Indo gitu.
1: Jadi buat kalian yang mau nyari baju yang udah second hand juga tapi harganya juga udah miring tapi kualitasnya masih bagus, kalian bisa cek di Vinted. Itu mereka banyak banget jual baju, tas, sepatu, habis itu apa lagi ya?
0: Semua sih, elektronik, semua, buku.
1: Buku, itu juga ada. Dan kualitasnya masih bagus banget karena
0: bagus.
1: Mindset orang sini tuh bukan yang kayak jual karena BU gitu. Jadi kayak sembarang aja ngejual, tapi memang karena ini tuh masih bagus.
0: Masih bagus dan sayang kalau dibuang gitu.
1: Dan kalian bisa tawar guys.
0: Iya bisa.
1: Bisa. Misal mereka offer harganya 10 pound, kalian bisa tawar 7 pound dulu. Nanti mereka offer 8 pound, ambil.
0: Iya. Aku pernah kayak offernya terlalu gila ya, kayak harganya 12 pound. Terus aku offer kayak 6 deh gitu.
1: Mm-mm.
0: Terus di decline, ditolak sama orangnya. Terus kayak udah aku offer lagi, ya udah 7. Accepted dong. Oke. Okay.
1: Lumayan tuh. Berarti
0: lumayan.
1: Dari yang harganya mahal aja bisa diskon jadi 12 pound, terus diskon lagi jadi
0: bisa didiskon lagi
1: nih.
0: Karena kadang-kadang ya udah mungkin untung-untungan gitulah ya. Kita lihat mana yang di approve, mana yang enggak. Ya udah kalau ditolak kita cari lagi yang lain gitu.
1: Ini cocok juga buat kalian yang misal besok udah mau pindah atau udah ganti musim dan baju kalian kebanyakan, udah saatnya nge-refresh baju-baju lagi dan kalian mau di-clutter baju.
0: Bisa dijual di
1: kalian
0: situ.
1: Kalian bisa jual di situ karena aku pernah, by the way.
0: Iya.
1: Tapi karena BU sih waktu itu.
0: Iya.
1: Butuh uang dan tambahan, aku kayak jual beberapa baju yang masih bagus, beberapa coat gitu, dan emang beneran ada yang mau beli.
0: It is actually a good idea to like get some money gitu over the things yang kadang kan kita kebiasaan nyimpen barang yang sayang nih, masih bagus, masa dijual atau dikasih gitu kan, kayak siapa tahu nanti butuh gitu, dan kita ujung-ujungnya jadi numpuk aja, padahal yang gak numpuk yang numpuk di rumah ini bisa jadi uang buat kita gitu, why not ya kan. Sampai kayak hal-hal sekecil apapun pasti mereka jual gitu. Aku banyak banget, aku sampai beli lampu-lampuan kecil di kamar tuh aku belinya di Vinted juga karena harganya murah gitu.
1: Jangan beli di official store guys. Gak, bercanda.
0: Jadi apa banyak apa sih barang yang the best thing yang kamu pernah beli di Vinted?
1: Apa ya, kayak jaket deh, jaket untuk winter first, kayak
0: iya juga.
1: Kayak ini deh
0: jaket
1: yang aku pakai
0: ya?
1: Sekarang, iya, jaket Shaun the Sheep yang aku pakai ini aku kayak beli di Vinted tahun lalu dan ini masih bagus juga sih. Aku lupa deh aku beli itu masih ada tagnya atau enggak. Oh, di Vinted juga ada beberapa kategori. Kalau ini tuh masih baru with tag, new without tag, atau kayak
0: masih baru ada tagnya, masih baru nggak ada tagnya gitu kan,
1: atau yang kayak masih bagus atau kayak udah used atau yang kayak udah agak jelek itu ada kategorinya dan kalian bisa sort. Dan aku beli kalau nggak salah new with tag, harganya pokoknya under £10
0: Biasanya tuh kayak ada orang yang beli ternyata ukurannya kekebesaran atau kekecilan gitu kan, atau ternyata ya udah dia nggak cocok aja sama barangnya, ya udah dijual lagi lah di Vinted. Dan biasanya orang ngejelasin kayak, oh ya aku ternyata nggak muat, atau dia bilang aku pakai ini sekali ternyata kekecilan gitu, so I have to sell it gitu kan. Jadi kayak okay lah, not bad untuk dibeli di situ. Aku juga kayak tahun lalu beli cardigan jumper. I love your jumper. Itu juga sesuatu yang kayak apaan sih jumper gitu kan. Nah ternyata jumper tuh apa sih di sini, sweater gitu ya. Aku beli banyak sweater atau jumper di Vinted dan itu kebanyakan lucu-lucu gitu dan a lot of compliments kalau aku pakai mereka gitu, dipakai. Terus orang nanya, "Kamu belinya di mana?" It's either Vinted atau charity shop gitu. Dan usually emang paling banyak compliment kalau kamu belinya di situ karena kopinya enggak banyak gitu loh, kayak jadi unik. Jadi dan I think it's a thing di Brighton, orang tuh likes to be unique. Kayak
1: nyentrik.
0: They like to express themselves with their different style or fashion. Jadi kayak tempat-tempat seperti charity shop atau Vinted itu sangat cocok ya untuk berbelanja barang-barang yang kita sukain. Ini baju ya, baju doang.
1: Iya, baju doang.
0: Apalagi kita mau ngomongin elektronik.
1: Iya. Selanjutnya elektronik. Nah, ini sebenarnya bisa juga kayak kalian dapetin barang yang gak usah yang baru gitu. Apalagi kalau misalnya kayak heater, tower fan gitu, kalian bakal pakai cuma satu season doang dan mungkin bakal nganggur di bulan-bulan selanjutnya atau kalian abis itu balik Indo. Itu kayak sayang gitu untuk beli yang masih baru dan kalian cuma pakai bentar doang.
0: Betul.
1: Jadi kalian bisa beli yang second-second. Itu ada opsi pertama yaitu second hand dari alumni. Terutama kalau yang mereka masih stay di UK gitu, udah ketemu sama new student, biasanya mereka memang udah clear out juga dan di biasanya ditaruh kayak di website atau di kayak di kayak spreadsheet gitu ya, atau sekedar di share di grup aja kalau mereka punya barang-barang tertentu, misal rice cooker. Habis itu apalagi ya,
0: kipas,
1: heater.
0: Bahkan kadang ada yang jualin monitornya karena udah selesai dipakai.
1: Iya, selama kuliah. Itu aku pengen lagi, aku lagi nyari.
0: Iya. Kemarin si Eri bukannya ada ya?
1: Kayaknya udah dijual deh.
0: Ya itu. Lu jual kemana, Ri?
1: Atau dikasih ke next student, kurang tahu. Enggak ingat ya. Bisa dikonfirm nanti habis ini ya,
0: Mas Eri. Ini udah kayak lagi video call aja langsung nyebut si Eri. Iya, aku juga ada kayak pas summer kemarin ada fan gitu kan, ada kipas karena memang panas banget. Dan di UK ini nggak ada AC, jadinya aku ada pakai kipas gitu. Dan sekarang udah nggak tahu kipasnya mau diapain karena mungkin I won't be here the next summer. Jadi might as well, ntar aku jualin aja deh kipasnya. Sama masih banyak hal lain ya, rak satu. Pokoknya a lot of like barang-barang rumah tuh kayak kamu gak perlu beli, kadang kamu tanyain ke alumni aja. Bahkan Facebook Marketplace dan eBay juga ada.
1: Iya, jadi
0: nyari elektronik itu ya.
1: Kalau kalian ke Facebook Marketplace, mereka basically sama kayak Vinted atau kayak Tuku-Tuku. Mereka kayak udah jualin aja barang-barang yang masih bagus, harganya udah pasti miring, dan kalian biasanya transaksinya gak lewat aplikasi. Jadi kalian ketemu orangnya, kalian cek pick dulu up barangnya. Iya, kalau udah oke baru bayar.
0: Betul.
1: Kemarin aku dapet tower fan yang lagi sold out selama summer, karena semua orang nyari tower fan dan mahal banget, yeah, kayak 60-an pound, yeah, gitu. Aku di Facebook Marketplace dapet kipas 5 pound.
0: Wow.
1: Walaupun jauh ya, pick up-nya harus di Hove, tapi oke banget.
0: Not bad, not bad.
1: Kalau masuk kamar langsung nyalain kipas gitu.
0: Iya, yeah.
1: Bahkan kayak rak sepatu juga, itu di Facebook Marketplace harganya biasanya bisa murah banget. Kalian bisa tawar, dan biasanya mereka juga bisa offer gratis gitu.
0: Iya, betul-betul. Karena kayak yaudah lo ambil aja.
1: Iya, kayak mereka misalnya mau pindah rumah gitu, iya, mereka jual sofanya gitu gratis.
0: Karena mereka harus cepat-cepat get rid of the items before, iya, they're moving kan.
1: Iya, jadi kayak jangan dilihat kayak ih, ini barangnya udah bekas, mereka pasti jual karena udah jelek. Enggak, yeah, guys, kalian, yeah, jangan berpikir seperti itu, karena mereka jual karena masih bagus,
0: yeah,
1: bisa jadi sumber pendapatan dan masih oke okay banget kalau kita.
0: I think
1: beli.
0: It's a thing deh, kayak di sini tuh orang jual barang tuh bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak sorry to say, seringkali kalau di Indo kalau masih banyak kebiasaan barangnya udah enggak bagus baru dijual atau kayak baru didonasiin gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di sini mungkin karena kita kebiasaan kayak aduh kalau barang bekas orang pasti udah enggak bagus banget nih. Makanya takut. Sementara di sini enggak kok.
1: Iya. Yeah.
0: Karena masih bagus makanya dia jualin. Mm-mm. Walaupun enggak semua ya.
1: Iya.
0: Yeah. Anyways.
1: Kalian harus tetap pilih-pilih milihnya. Dan pinter-pinter nawarnya.
0: Oke, gitu deh, yes, teman-teman.
1: Selanjutnya kita masih ada satu segmen lagi. Kita bakal dengar satu pengalaman dari salah satu alumni tahun 2024-2025, Kak Dimas, tentang gimana pengalamannya dia berhemat selama di Brighton atau di UK ini.
0: Oke, stay tune ya, dengerin dulu nih ada dua lagu request dari Dindin dan Wira. Apa ya lagunya?
1: Ada sajak usang kelas pekerja dan berapa kali kita akan saling memaafkan. Stay tune semuanya.
0: Enjoy.

0: Balik lagi di Suara dari Sussex bareng Krista dan Windy.
1: Windy in Brighton. Yeay. Akhirnya kita udah nyampe di final segmen kita.
0: Betul.
1: Ini spesial banget karena kita sekali lagi seperti biasa akan ngobrol-ngobrol sama
0: alumni.
1: Alumni
0: yang sudah berpengalaman di Brighton di UK. Of course pengalamannya verified.
1: Verified ya.
0: Verified ya.
1: Lulus sensor.
0: Oke, kita langsung panggil, ini ada Kak Dimas. Halo Kak Dimas.
2: Iya, Krista.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo, apakah suaraku terdengar?
0: Suaranya terdengar, Kak.
2: Oke, terdengar ya.
0: Iya. Kak Dimas, boleh perkenalan dulu, Kak? Namanya siapa dan dulu di Sussex kuliah jurusan apa dan tahun berapa?
2: Oke, kenalin, aku Dimas Aditya, bisa dipanggil Dimas. Aku kuliahnya di Sussex ya, pasti University of Sussex, jurusannya Contemporary History. Aku kuliah Master, Krista.
0: Oke. Jadi, dulu Kak Dimas ini sama aku sering banget kita masak-masak.
1: Oh wow, masak apa tuh?
0: Masak banyak, masak sate dan lain-lain ya Kak. Aduh, udah lama banget.
2: Bener banget.
0: Dan Kak Dimas ini jago masak, jago banget masak. Oke.
2: Asli kita juga sih.
0: Oke, Kak Dimas boleh di sharing dulu gimana sih selama di Brighton itu, tips hematnya gimana sih?
2: Wah. Thank you sebelumnya Kak Windy dan juga Krista. Tadi kan aku sempat denger ya, join juga di Radio Palmer dan Sussex ini. Kalian sudah banyak sharing soal gimana cara hemat dan juga saving money untuk student gitu kan, sebagai active student. Nah, aku sebagai alumni nih, karena dulu pernah merasakan kuliah seperti kalian juga. Dulu waktu aku kuliah ya, tahun lalu tepatnya, ya kurang lebih nggak jauh beda deh sama yang kalian, misal penggunaan voucher, discount, student discount, dan itu benar-benar kepake, Krista. Terus kayak penggunaan aplikasi kayak Too Good To Go, kemudian apalagi ya, kayak misal kita pergi ke toko gitu ya, ke shop gitu, itu gunain aja, bilang kalau kita student, tinggal tunjukin ID card kita, student card-nya, nanti ada special discount gitu, dan itu berlaku untuk kayak toko-toko kecil sih. Terus cara aku menghemat, kalau misal transportasi nih, kan di UK khususnya Brighton itu kan mudah banget ya soal transum. Even kayak di depan rumah tempat aku tinggal itu tuh udah connect banget sama bus gitu. Nah, manfaat itu aja namanya aplikasi Brighton and Hove Bus gitu kan, yang warna hijau aplikasinya. Terus pilih yang student saver, karena di student saver itu benar-benar ngebantu ya kalau kita misal sering commute 24 jam karena kita cuman cukup sekali bayar kalau mau tap in ataupun mau tap out kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau misal soal belanja dan juga preferensi makan. Kalau aku pribadi kan suka masak nih, kata Krista, kita sering banget provide makanan dan masak bareng sama teman-teman Indonesia ya. Jadi aku sih masak sendiri terutama, terus kita bisa pilih bahan yang sebenarnya kita bisa pilih juga di mana sih shop yang lebih murah, mana yang kadang yang harganya agak tinggi gitu. Nah, itu it depends our preference juga gitu. Terus kenapa aku saranin buat masak teman-teman, karena kita kan beli bahan cukup banyak, terus ada sisa, kita bisa pakai buat besoknya, ataupun kapanpun ngerasa lapar, kita bisa pergi ke kulkas, ambil bahan dan masak gitu loh. Jadi menurut aku masak cukup membantu sih, kayak gitu. Terus kalau misal, apalagi ya, misal kalau teman-teman misalnya kreatif nih, teman-teman hobi masak ataupun punya hobi lain, kalian bisa tuh bisa dijual ke teman-teman yang membutuhkan. Misal kalau kita suka masak, open order aja, PO, kayak aku dan Chris lakukan di Sussex waktu itu. Jadi
0: good old.
2: Iya, cobain aja, gak apa-apa gitu. Selain bisa jadi pendapatan teman-teman, teman-teman juga bisa saving uang lebih banyak gitu di situ.
1: Setuju.
2: Jadi itu sih. Sama yang terakhir kali ya, Krista ya, soal pergi ke charity shop, aku setuju banget. Kan aku tuh suka barang-barang second hand sebetulnya. Jadi di sana kayak thrifting itu banyak banget. Kayak misal teman-teman pergi ke Lewis Road Garage, itu depan itu ada, aku lupa nama tokonya
1: Shabitat.
2: apa.
0: Shabitat,
2: Terus
0: iya.
2: di daerah, nah Shabitat iya. Terus kalau kita misal pergi ke daerah Hope, itu ada juga di sana, banyak yang branded and high quality juga sih di sana. Jadi oke lah, yang penting pilih bahan yang bagus, jangan apa namanya, jangan gengsian, karena ketika musim dingin ya, winter, teman-teman mungkin butuh jaket, dan itu kan nggak yang kepake berikutnya nih, terutama masters yang setahun bakal balik ke Indonesia, itu mungkin bisa ditekan di situ sih, di pressure, di press aja bagian budgetingnya gitu, Krista.
1: Ya, setuju. Itu kayak apalagi soal apa open PO makanan ya.
0: Iya.
1: Kak Dimas, soalnya kan aku kayak karena aku nggak pintar masak, aku yang maksain orang buat open PO. Kayak, wow, enak nih, jualin dong. Dulu tuh aku sampai inget, aku tuh sempat minta Desi yang angkatanku, kayak Des masakin dong Des, aku beli deh. Tapi dia catering, tapi dia kayak sekali doa, iya sekali kan dia
0: ayam geprek ya?
1: Ayam geprek.
0: Iya, itu enak banget sih.
1: Itu enak banget, tapi habis itu aku minta tempe orek. Baik mau lagi.
2: Ya ampun.
1: Tapi emang itu kayak skill-skill masak harus dipakai banget di sini dan bisa dijadikan uang jajan kecil-kecilan lah ya gitu. Sekalian membantu teman-teman yang perlu beli makanan karena nggak bisa masak seperti aku.
2: Iya. Kayak misal soal utensils gitu kan, mungkin aku mau sedikit cerita aja nih. Kan kayak misal kita butuh frying pan ataupun atau sutil gitu, apa sih bahasanya aku lupa.
1: Yeah.
2: Nah terus kadang-kadang kan di sana ada orang apa namanya native UK-nya, dia suka kasih barang-barang gratis gitu kan. Aku tuh manfaatin yang namanya Facebook, jadi di Facebook Marketplace itu mereka sering sharing, kemudian ada juga grup Brighton and community gitu Kawindi, jadi aku sering update dan pantau informasi. Aku bahkan pernah dapat apa namanya jemuran,
1: wow,
2: terus lampu tidur, terus frying pan. Enggak tahu, rumah aku kayaknya isinya barang-barang second hand. Jadi
1: sama.
2: I don't know. Cukup unik sih. Kenapa? Karena aku bisa saving banyak money di sana, aku bisa allocate untuk apa hal dan lain sebagainya gitu, dan itu worth it gitu loh. Dan bisa kita melatih komunikasi dengan native, gimana cara kita negosiate kan. Terus kayak even pakaian sport, kayak kita pergi ke gym gitu, sport center, itu pakaianku real dari second hand di Facebook gitu, yang orang tuanya jual dari anak yang kayaknya badannya udah gede gitu, udah beranjak umur, terus udah kekecilan, ternyata dipakai badan kita di Indonesia cukup.
1: Iya lagi.
2: Itu cukup ngebantu.
1: Aku jadi keinget aku pernah beli apa raincoat di Vinted. Terus kayak di deskripsinya tuh dibilang kayak, iya ini raincoat anakku, dia umurnya 13 tahun tapi udah kekecilan. Terus aku kayak okay. Terus pas aku beli ya kan? Sedateng kayak pas lagi. Lumayan ya. Jadinya kan kayak jatuhnya dia ngerasa dia ngejual barang anak-anak juga, jadi harus lebih murah. Biasanya kayak baju anak-anak tuh lebih murah gitu harganya. Jadi betul itu another hack. Sebenarnya another hack di sini juga, kalau ke toko kadang-kadang aku ke kids section tapi beli ukuran XL.
0: Dan itu harganya emang lebih murah.
1: Setengah harga orang dewasa. Dan ukurannya pasti cukup buat orang dewasa Indonesia.
2: Lagi. Jadi ke section kids gitu ya, dan kalau bajunya cocok ambil gitu loh. Ya udah sih.
1: Iya. Ngomongin section kids, aku jadi ingat juga aku pernah makan makan sama teman-temanku ke pub gitu, makan Sunday roast.
0: Yeah.
1: Tapi kan aku udah pernah makan Sunday roast sebelumnya, dan seingatku Sunday roast tuh satu porsi harganya bisa 20-an pounds.
0: Iya.
1: Yeah. Enak sih, tapi porsinya juga gede banget dan aku suka nggak habis gitu. Jadi pernah aku makan kedua kalinya, aku pesennya kids portion, kayak boleh nggak aku pesen kids portion. Nanya dulu. Walaupun aku bukan anak-anak.
0: Tapi tetap lebih murah ya. Yang penting berhemat banget.
1: Yang penting berhemat.
0: Iya.
1: Ya nggak tahu lah, di sini beneran hemat pangkal kaya lah kalau di sini gitu kan.
0: Di sini ya, kalau di Indo kayaknya
1: maunya boros aja. Maunya belanja aja, karena semuanya murah, ongkirnya murah atau gratis. Barang-barangnya juga lebih murah. Tapi kalau di sini kita jadi I think we learn to do, manage our finance to another level juga.
0: Yeah. Buat exactly. Gak konsumtif. Even, ya.
2: Gimana Kak? Gak konsumtif, bener lagi. Ya, Kak Windy dan Krista nih mungkin ngebantu buat teman-teman sekalian ya. Kalau mau ikutin gaya aku, cara bukan frugal living, tapi kayak how we can manage our money wisely. Itu even kalau aku lagi craving banget mau makan makanan yang rice-based gitu, base-nya adalah nasi. Biasanya aku pergi ke rumah makan Turki, itu ada kayak di samping Bali, kalau nggak salah.
1: Aku tahu, The Villa.
2: Itu murah banget. Even kayak aku pesen yang cukup besar itu buat dua kali makan sih kalau aku pribadi. Jadi kalau udah makan siang itu bisa buat sore kalau aku ya. Nah tipsnya gimana? Tipsnya jangan lupa ditutup kalau nyampe rumah gitu kan. Karena ya kena angin atau udara yang gimana-gimana takut dia nggak bagus lagi kualitasnya. Udah gitu nanti kalau udah mau makan masukin aja microwave ya 2-3 menit lah kayak gitu. Dan ya itu cukup ngebantu mungkin. Untuk tambahan proteinnya, karena kita udah belanja, aku suka nambahin kayak telur ataupun tempe goreng. Udah, itu aja.
0: Ya, aku penasaran banget, itu apa? Aku baru tahu.
1: Itu kayak, aku juga kemarin makan sama temanku karena dia orang Turki. Yeah. Jadi dia tuh kayak ada, itu kayak The Villa, benar nggak sih, Dimas?
2: Iya benar, Kak Windy. Itu, aduh, kalau aku tuh kalau ngeliat makanan itu tuh jadi kepikir kayak nasi kuning gitu loh. Karena nasinya warnanya kuning kan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus ada dagingnya gitu, jadi even though rasanya bukan rasa Indonesia, dia rasa-rasa Timur Tengah, Turki, segala macem. Cuman okay lah menurut aku, cukup
1: udah gitu
2: murah,
1: bisa
2: dia kayak sekitar...
1: Berapa tuh kamu beli waktu itu?
2: Kalau nggak salah itu yang ukuran gede itu ya Kak, 11 pounds. Ya, tapi kan untuk dua kali makan, dua...
1: Iya.
2: Kalian cewek-cewek ini pasti kayaknya makan dikit-dikit deh.
0: Diet.
1: Iya, betul, bisa di-recook juga kan kalau enggak habis dan dagingnya literally banyak banget. Yeah. Kamu wajib cobain deh nanti kalau
0: lewat ya.
1: Ada waktu.
0: Okay lah, aku catat di Google Maps.
1: Iya, tempatnya tuh kayak emang random kayak enggak kelihatan kayak restoran tapi yang jualan juga orang Turki beneran gitu. Jadi pas pergi,
2: iya.
1: Dia ada kayak menu yang emang harus dia bikinin, tapi ada yang kayak versi apa sih namanya warteg gitu ya. Jadi kita tinggal tunjuk kayak aku mau ini gitu.
2: Oh. Ya, itu.
1: Terus dia nyendokin tuh banyak sampai takut gitu kayak stop.
0: Aduh aku kelewat
2: bener,
0: lagi.
2: Benar.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Ya, nasinya.
1: Jadi kayak ingat nasinya ya. Jadi lapar nih. Stop.
2: Iya.
0: Oke. Kak Dimas ada tips lain nggak misal kayak traveling gitu?
2: Okay, kalau traveling, better kalian ajak teman-teman deh. Kalau misal nih, kan kita kan nggak cuman, let's say nggak punya teman di Sasek misalnya, akan pastikan teman-teman kita berpencar kan. Ada yang misal teman kawin dia ada di Imperial ataupun Krista ada di York misalnya. Nah itu janjian aja kalian bikin. Janjian untuk liburan misalnya waktu term break ataupun apapun itu lagi kosong bareng-bareng tuh bakal lebih murah. Kenapa? Karena kalau tipikal kalian yang suka sharing misalnya sharing kamar nggak masalah. Misalnya aku nih kita pesan satu Airbnb aja tapi di Airbnb tuh punya 2 kamar dan hitungannya lebih murah ketimbang sendiri sih kalau aku pribadi. Terus soal makan karena kita sama-sama tahu gitu ya tipe makan kita gimana jadi udah menyesuaikan aja. Yang penting ada kompor, ada apa udah aku fix jadi kokinya di situ. Even kayak cuman masak nasi goreng sama sosis sama telur atau sos apapun itu jadi kayak udahlah easy peasy banget. Terus jangan lupa karena di Eropa misal kita lagi ngetrip ya di Eropa ataupun di UK, tips traveling dari aku kalau teman-teman kuat buat jalan kaki coba deh jalan kaki gitu. Jangan malas. Kenapa? Karena sebenarnya di UK kan deket-deket tuh jarak antar spotnya. Ya udah jalan kaki aja gitu. Itu udah enak banget, enggak ada keringetan lagi dan aku sangat cinta jalan kaki sih jujur. Aku bahkan pernah kalau trip first time di Brighton terutama dari rumahku di Bevendin itu di Walmer ada kali sekitar 5 kiloan gitu sampai mana Brighton Pier di beach itu tepi pantai. Jadi literally jalan kaki itu teman-teman. Jadi kalau tips traveling pertama sharing sama teman, kalau ada teman pergi bareng, terus rencanain gunain voucher discount, pilih tanggal-tanggal tertentu. Nah, misalnya kalau lagi dipilih karena pasti harganya lagi naik. Terus manfaatin voucher-voucher kayak misal dapat poin gitu, teman-teman bisa di-redeem di situ. Terus kalau bisa nego-nego juga sama tuan rumahnya, landlordnya, bakalan dapat sih biasanya. Kayak aku pernah dapat kayak dapat lunch gratis misalnya, eh pas balik-balik kok udah ada cemilannya kayak gitu. Kan seru
1: Wow.
2: banget gitu.
1: Dimas
2: Baik-baik aja
1: balik
2: deh
1: lagi dong,
2: sama
1: kita kayaknya
2: landlord.
1: butuh kamu.
2: Kan kali ini
1: Kan?
2: datangnya telat.
1: Kamu ngapain sih di Indo? Balik dong ke sini jadi tour guide Brighton buat
0: Iya.
1: maba-maba gitu kan.
2: Iya, itulah tips dari aku kali soal travelingnya sama ini. Oh ya, terakhir mungkin misal nih kita pergi ke suatu tempat yang kayaknya makanannya nggak terlalu kita suka dan nggak terlalu familiar gitu. Tips dari aku untuk menghemat, for example, aku pergi waktu itu pernah ke Skandinavia. It's okay lah aku nyoba 1-2 makanan otentik mereka. Tapi untuk demi menekan budget, aku pilih lagi makanan kayak Turkish, Chinese, kayak gitu at the end. Ya at least udah tahu rasanya gimana, terus makan kayak udah cukup kebab yang harganya cuma berapa euro, let's say, kayak gitu. Jadi
0: Setuju.
2: itu, ya, jadi okay lah menurut aku, boleh dicoba tuh.
1: Ya, setuju sih. Aku pikir kayak semenjak pindah ke sini kita juga harus lebih fleksibel dengan preference makan kita,
0: Benar.
1: willing buat
2: Benar.
1: try new things, tapi juga bisa harus
2: Iya.
1: kreatif gitu kayak oke, apa ya yang bisa aku makan gitu. Jadi kayak bisa lebih enjoy the trip tanpa harus khawatir ini gua harus makan apa nanti gitu. So that's a very good tips.
0: Suggestion, ya.
1: Iya,
0: Terima kasih, Kak
1: thank you Dimas,
0: Dimas.
1: ini sangat-sangat
2: Thank you,
1: bagus.
2: Kawindi Krista.
1: Thank you. Kalau ada waktu itu bisa di-share lagi di
2: Iya.
1: Instagram tag kita.
0: Iya. Bikin satu postingan
1: Bikin satu
0: khusus.
1: postingan khusus gitu kan, biar teman-teman yang baru join ke Brighton atau yang bakal yang considering to come to Sussex atau to the UK
0: Iya.
1: next year tuh bisa kayak try all these tips gitu. Karena aku ngerasa walaupun udah banyak yang share di sosial media kayak there's always new things yang kayak orang tuh harus tahu
0: Iya,
1: kayak on
0: betul
1: a
0: dari
1: daily life tuh
0: iya.
1: kayak beda banget gitu loh. Jadi kayak more tips, the more the better buat orang-orang bisa tahu what is it like to live. Kayak contoh tadi lah harus belajar dan
2: Absolutely.
1: willing untuk jalan gitu. Itu penting
0: Iya.
1: banget sih untuk pas
2: Iya.
1: pindah ke UK. Oke, okay,
2: Benar
1: thank you
2: sih.
1: so much Dimas. Thank you
2: Okay.
1: for your time.
2: Thank
0: Thank
2: you
0: you
2: for
0: Kak.
2: invite me.
0: See you
2: Thank you,
0: ya,
2: Krista.
0: very soon. See
2: Oke,
0: you, see
2: ditunggu
0: you,
2: ya
0: aku juga see you ya,
2: Indonesia.
0: see you. Bye Kak Dimas, terima
1: Bye,
0: kasih.
1: thank you.
0: Okay.
1: Itu tadi kisahnya Dimas selama tinggal di Brighton ya. Waktu itu berarti master cuma setahun ya?
0: Iya.
1: Sayang banget ya, master tuh kayak cuma 1 tahun, padahal kayak banyak hal menarik yang masih bisa dicoba,
2: Explore.
1: dijelajahi, dan di apa kan dihidupin dijalanin.
0: Iya. Bahkan di negara lain juga 2 tahun. 2 tahun masih oke lah, kalau
1: Iya,
0: setahun agak
1: setahun tuh kayak baru,
0: kedip doang ya.
1: kayak literally setahun itu kamu baru adjusted, kamu baru belajar, karena basically seasonnya kan 4 ya.
0: Iya.
1: Setiap season kamu belajar hal baru.
0: Iya.
1: Baru selesai adjust to all these new lessons,
0: iya.
1: disuruh
0: Udah.
1: pulang sama pemerintah UK.
0: Waduh.
1: Visa expired out. Okay lah, but still this is a good thing to learn just a little bit untuk prepare buat teman-teman yang bakal di sini untuk setahun ke depan.
0: Iya. Semoga tips-tips dari kita dan Kak Dimas berguna buat para-para pendengar ini.
1: Iya, buat teman-teman dan juga mungkin buat kita yang dengerin kayak tadi kamu jadi
0: iya, aku
1: nemuin
0: jadi
1: satu
0: tahu
1: tempat makan
0: restoran.
1: baru gitu
0: Iya.
1: kan. So, ya, thank you so much teman-teman buat dengerin udah dengerin kita hari ini. Dan kalau ada pertanyaan atau topik yang mau dibahas, boleh banget DM kita di Instagram kita @suara.dari.sussex.
0: Betul, atau DM pribadi ke
1: ke
0: kita,
1: Krista atau
0: yes.
1: ke Windy in Brighton, dan kita will be happy to share
0: iya.
1: whatever topic that you guys want to talk about.
0: Yay, so excited. Thank you semua.
1: Oke, okay, kalau begitu kita tutup dulu siaran kita hari ini. Windy in Brighton pamit.
0: Krista Utami pamit.
1: Bye.
0: Bye.